0: Boom, fuck and please.
1: Men för det.
0: Ronan Keating.
1: Ronan Keating.
0: Avicii.
1: Avicii.
0: Avicii.